0: kalkalita wala ni naskayan dengue. Amasuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan suy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengue mililistakan, anishkan yung magtakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaad kokshtakt, kamapuspik yuashtok no putolayshkan, lamin puchanan, niukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsaych, ne yuainan, yushakuch, yulakmaksbainishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahan, kaalil alach, kan yudengue, pohlita pas, yultu, makai, ani, dengue. Islipashkakan, ani, Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: Escuchas, música de Brasil.